Darga Berika, Guru Bagan Baga, Melambo Ban Bagara, Darga Berika.